0: Pista Loca. Sai che si lega al fatto che stiamo cercando di fare questo contest dall'inizio dell'estate, che è sta loca, è estate con noi.
1: State con noi!
0: Perché nulla è come sembra. Allora, se siete appena arrivati, buongiorno, il morning show di MRL, edizione quella estiva. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Oggi abbiamo aperto il Canta Italia. Tirate fuori la compilation e compilatela con noi, con me, la compilation italiana dell'estate del morning. Fuori una canzone italiana, pop, dance, rock, rap, trap e trick e track. Valgono tutti i generi musicali. Ci sarà un motivo se vi viene in mente una canzone per prima. Però non fare il furbo, Michele.
2: Purubu, purubu, puru.
0: Sì, ma non c'è il testo lì, capito? Gigi, Gigi. Ciao Michi, grazie. 342-654-3210.
3: Ciao Walter, sono Lu. Da badan dan dan dan dan dan da badan dan dan dan dan da badan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan